0: chenchi dole nyaga chenchi ke batsarisa lostro manyanga ngare benki gitile ke chipi ke mela pila molo he bare bona na ri petela ba letsa le melodi
1: tala tsenya le tsa sobodisa
0: tshechela mara ro berekisa
1: tabelo ya tsa utsa inya go lesna
0: ya re tsa tsenya.

0: Chenchi, dole nyaga chenchi ke batsori sa lostro manyanga ngare benki giti legi chipi ke mela pila molo he bara bana nari peta la balita le melodi.
1: Tala tenya le tau sobodi sa.
0: Chachala mara uro bereki sa.
1: Tapelo ya tau tenya golesna.
0: Yara tala tenya.